bo mumpamba wondele bantu est ce que beto kundurita tu kwamisa yati ka kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yati sala kwatu tatombe ngati tanunga ambe salu chitukule.